Amen. Mek ay Santa Yeye fado ini libi. Mek ay Santa Yeye di inyo libi. Amanten disi da we begi masaragado. Mek a denanga wi. Mek a chari wi go pe wi musfugo. Meki wi opo wi srefi amanten disi giwi yumi papa. Papa amamanten disi mi gado. Papa we giyu alasani wat yu, na yu muskisi ala grani en glory. Papa, we de give you beginning. You Santa ning mus dena ini wilibi, mus kong na ini wilibi migado. Papa, me begi de wang sang abe muilak tide na day. Papa, gideng a okasi migado fuden do say aksif ding. Papa, me begi taki ilangawa anu gideng masara. Masara sodro yu deno kang. Papa, gideng